0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: pecel-pecel yang lain.
1: Lo lihat nanti di gameplaynya itu Wolverine. Dia kan ya itu lagi jalan. Terus ya namanya Wolverine pasti kan nanti dia ada dia kan kayak open world kayak gameplay kayak gitu juga kan gameplaynya. Terus nanti dia bakal berantem di tepi jalan apa semua. Terus nanti tiba-tiba itu dari jualan pecel tuh keluarin. Ter berhenti.

0: Ya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang, tapi 10 lagu keren, jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

22nd Anniversary Concert. Tentu Five kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu Tentu Five dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober.

0: 2026 Lighthouse M Love Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Sahabat Suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

2,2 FMI suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, tau gak sih? Aku tuh barusan ngobrol-ngobrol ya sama warga-warga yang ada di sini, dan aku mendengar ada sebuah gosip soal Iswara Semarang yang sebenarnya ini off the record banget. Cuman karena aku, gimana ya, aku kalau dapat informasi yang menyenangkan seperti ini, nggak tahan banget rasanya aku pengen spill. Ya udah deh, sekarang aku spill aja di on air ya, sahabat suara. Jadi belakangan ini beberapa staf Iswara tuh memang pada protes ya. BNN bagian ngomen-ngomen. Katanya penyiar-penyiar di sini tuh siarannya tuh kok kurang banget sih, agak kurang gitu. Ih, aku sih enggak terima. Karena kita enggak terima ya, semuanya kita enggak terima, enggak cuma aku aja. Jadi, kita bakal bikin special program tukar posisi di hari Jumat besok tanggal 18 September 2026. Jadi, semua staf Iswara Semarang bakalan ngerasain jadi penyiar sekaligus live TikTok selama satu hari di setiap program, sahabat suara. Kalau kamu mau ngelihat keseruannya seperti apa, ya udah langsung aja dengerin di 90,2 FM Iswara Semarang, atau kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi Noise dan Roof. Kalau misalkan kamu pengennya nonton langsung nih, Git, boleh banget. Kamu juga bisa nonton langsung di TikTok live-nya Iswara Semarang di @iswara.smg ya. Dicatat sekarang juga. Jangan lupa hari Jumat tanggal 18 September 2026. Special program tukar posisi Iswara Semarang.

Putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam, dan masih muterin lagu-lagunya The Chunk Tutors selama 1 jam ini, sahabat Suara. Aduh, udah banyak banget yang flashback tadi di live TikTok KI Suara Semarang ya. Udah ada beberapa yang ngebahas soal lagu-lagunya The Chunk Tutors juga. Dan sangat seru sekali ya playlist-playlistnya. Coba kita baca-bacain. Tadi tuh udah ada yang cerita-cerita soal lagu ini, apa namanya, Main Gila itu tadi ya, yang akhirnya juga menjadi sharing session. Sharing session yang menurut aku cukup mencengangkan sekali, bercerita salah satu sahabat Suara yang ada di live TikTok ya. Dan barusan aja aku puterin lagu Hijrah ke London, sahabat Suara. Sebenarnya lagu Hijrah ke London karyanya The Chunk Tutors ini nyeritain tentang effortnya seseorang, effortnya laki-laki yang pengen pergi jauh ke London ya, hijrah jauh sekali ke London untuk mengejar impiannya. Impiannya adalah sang kekasih untuk memulai hidup baru demi membuktikan dirinya kepada sang kekasih. Dan menariknya lagi, lirik lagu yang diciptain di tahun 2005 ini pure itu adalah cerita fiksi, sahabat Suara. Khayalan aja dari Tria, sang vokalis ya, yang pada saat itu sangat terinspirasi oleh nuansa music pop rock khas Inggris gitu deh. Walaupun memang awalnya cuma sebatas imajinasi aja dan mimpi di dalam studio.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Pekalongan viral karena konsep

paginya karena sakit akibat kelelahan. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Julian Akbar telah memanggil panitia untuk dimintai klarifikasi. Trans Semarang menggelar uji coba pralayanan bus listrik gratis untuk koridor 1 rute Mangkang Penggaron dari tanggal 13 hingga 25 September 2026. Penumpang wajib melakukan transaksi

0: Indonesia.
1: Ya, itu kamu ngapain sih?
2: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
1: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra, nih sahabat suara. Dan kalau misalnya hari Rabu jam 9 malam ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang, apalagi kalau bukan Penjas pengen jadi sporty, prit prit prit. Ya, ya Allah. Gini banget ya jadi penyiar ya. Ya Allah, ya Allah. Harus teriak-teriak, keadaan tenggorokan lagi gak enak nih. Rasanya tuh pengen kayak gitu terus dari tadi. Tapi kan gak bisa ya, kasihan kamu yang dengerin ntar kalau kebanyakan ntar takutnya aku, kamu kira memantau setiap pergerakan kamu. Oh ya sahabat suara ya, kalau misalnya hari Rabu gini kan kita kan ngebahas masalah perolahragaan duniawi. Dan buat hari ini kita bakal ngebahas bola lagi ya nggak? Karena kalau ngomongin bola itu tuh nggak jauh-jauh sama yang namanya kontroversi. Setuju nggak? Setuju nggak kamu kalau ngomongin bola pasti nggak jauh-jauh lah sama yang namanya kontroversi. Entah itu perdebatan antara kedua belah fans ya, atau mungkin hasil match yang emang dianggap kontroversi di pertandingan ya. Kayak kemarin tuh baru aja tim favoritku Manchester United ya baru aja melakukan derby Manchester. Dan jujur aja sebenarnya pertandingan itu cukup kontroversial. Beberapa keputusan wasit itu katanya itu nggak sesuai lah, harusnya tidak boleh disahkan. Kayak kemarin yang sempat Bruno Fernandes yang malah di kartu si Phil Foden. Kan itu kalau nggak salah tuh yang dilanggar kan si Phil Foden-nya dulu kan. Tapi Phil Foden itu tuh ternyata nendang si Bruno Fernandes. Akhirnya yang di kartu ya si Phil Foden-nya tuh, kartu merah. Tapi ternyata keuntungan dari Manchester City itu tuh ada. Dan golnya dari Erling Haaland itu tuh sebenarnya tuh sempat kontroversial juga. Dan aku udah nyari beritanya. Nih ya, mana nih? Dari Based on of the Game, of the underscore game nih. Gol Erling Haaland di derby Manchester ternyata menyisakan kesalahan yang diakui sama ProRef, Badan Wasit Profesional Inggris. Itu menilai VAR seharusnya meminta Michael Oliver melakukan on-field review terkait pergerakan Enzo Fernandes. ProRef bahkan sudah menghubungi Manchester United untuk mengakui kesalahan penilaian tersebut dan memastikan insiden itu akan dievaluasi. Keputusan yang sebelumnya bikin kubu MU kecewa kini resmi mendapat pengakuan dari pihak wasit. Bahkan wasit si Matthew Donoghue itu telah ngomong kalau misalnya pihak ProRef sudah meminta maaf lah atas kejadian yang apa namanya terjadi di malam itu. Karena jujur aja ya, ini harusnya tuh si nomor 17-nya si itu siapa, Enzo ya. Sejujurnya harusnya offside sih. Udah offside ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini harusnya ya. Ini mah harusnya enggak gol ya. Tapi ternyata kalau ngomongin masalah kontroversi gol di dunia itu tuh enggak cuma yang kemarin antara United dan juga Manchester City aja. Sebenarnya banyak banget gol-gol kontroversi yang bisa kita bahas malam ini. Makanya nih, kalau misalnya kamu tahu langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg, atau kamu juga bisa langsung aja join di live TikTok kita di @isra.smg. Karena kita bakal ngebahas gol-gol kontroversial yang ada di pertandingan sepak bola. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Pekalongan viral karena konsep satanis lengkap dengan ritual dan kostum menyeramkan. Beredar isu adanya peserta meninggal saat acara berlangsung, namun telah diluruskan.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini.